0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

finds you, T.R. Miller, where everyone can be a rock star. 5

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rockin' Like Bali. Karena suaranya masih di sini Rockstar. Rockin' Holiday baru kita mulai. Dan kamu sadar gak sih kalau kita ngeliat ya beberapa orang di poster-poster, di TV, di sosial media. Ini kita mau ngarahnya ke anggota parlemen, DPR, MPR, atau mungkin DPD gitu kan ya. Kita tahu kalau di Indonesia itu rata-rata adalah senior. Kalaupun ada yang muda, mereka pendudukannya udah tinggi-tinggi gitu kan ya. Tapi beda kasusnya dari liputan6.com, seorang laki-laki di Nigeria. Dia didiskualifikasi dari proses seleksi calon anggota parlemen akibat dugaan pemalsuan umur. Jadi menurut media dari Nigeria ini, si anggota parlemen ini mengaku umurnya adalah 30 tahun. Tapi ternyata setelah dicek, umurnya baru 16 tahun. Bahkan ada beberapa orang yang ngaku sebagai gurunya pernah ngajar dia. Padahal di situ syaratnya adalah umurnya minimal 25 tahun. Kalau di kita syaratnya adalah belum cukup suara dan lo nggak jadi anggota parlemen gitu kan. Di sana belum cukup umur, tapi mungkin uangnya cukup buat bayar.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

tembak. Itu biasanya senjatanya jarang meleset. Atau superhero-nya susah buat meninggal kena tembak. Film India, dikit-dikit nari, dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nari, dikit-dikit nyanyi. Mungkin ini adalah cerminan budaya dari orang-orangnya. Seperti yang saya baca satu artikel dari liputan6.com tentang orang-orang India yang menari garba gitu kan ya. Mereka narinya menunjukkan apa ya, sukacita gitu kan ya, ucapan selamat, ucapan syukur. Tapi mereka narinya ini adalah di salah satu bandara yang ada gitu kan ya. Mereka di bandara di Vietnam, terus mereka turun dari pesawat, mereka nari di sekeliling pesawatnya. Akhirnya mereka kayak diusir gitu kan ya, karena ini adalah zona standar keselamatan. Dan kejadian ini terjadi sekitar di hari Sabtu 30 Mei kemarin. Banyak yang bilang, ah ngapain sih orang lagi seneng lo larang gitu. Sebagian bilang, lah gak tahu tempat. Karena ya kita tahu lah, lo nari-nari di dekat sana sebelum naik pesawat, ada orang yang mikirnya aneh-aneh nanti. Apakah ini benar tarian seneng atau emang sengaja temennya lagi delay, ah kita nari yuk.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwarna masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih santai-santai dikit gitu kan. Lo kalau kebayang, saya begitu ngebuka YouTube nih ya, karena YouTube-nya nggak premium, muncullah iklan kapal pesiar, liburan gitu kan. Terus ya iseng-iseng nih,

listrik ini diluncurin di tanggal 31 Mei alias kalau dihitung kemarin tahun 1911, 115 tahun yang lalu. Kapal ini adalah kapal terpanjang, termewah, dan terbesar dalam sejarah yang pernah diluncurin. Bahkan buat peluncurannya ya, ini saya baca artikelnya, mereka ini memakai campuran sabun, lemak, dan minyak kereta api di landasan peluncuran buat ngurangin gesekan. Dari darat pas dicemplungin ke laut, mereka pakai itu. Luar biasa sih. Kalau kita nginget Titanic karena kemewahannya, sebagian teman kita ingetnya Titanic karena proses melukisnya. Itu di film sih.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Latin Life Bali. Gara suaranya masih di sini, masih nemenin kamu. Masih baru aja ngebuka jalur request, ya kan? Lewat orang dalam bisa. Lagunya mau berapapun, dari tahun 90-an, 2000-an, sampai lagu paling baru pun bisa. Jadi silakan WhatsApp kita 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention the rockinlife.bali. Udah kebayang kan berita-berita gembira hari ini rockstar, termasuk pernikahan dari Dua Lipa dan juga Callum Turner yang resmi nikah di hari Minggu kemarin di Old Marylebone di Town Hall di London. Jadi oh, tempatnya namanya susah ya. Dan buat datang ke pernikahan juga susah karena mereka cuma ngundang keluarga inti dan beberapa teman aja. Dibikin intimate tapi fotonya udah tersebar di mana-mana. Ya namanya juga orang nikah, kita selamatin ya kan. Bahkan kalau orang putus pun kita syukurin. Namanya juga temen. Kalau udah putus syukurin, gak dengerin omongin gue dari kemarin.

Get You Back In Life Valley. Garas Wardana di sini Rockstar nemenin kamu sampai jam 4 sore. Buka friend request, cerita-cerita gitu kan. Termasuk cerita dari Taylor Swift yang kabarnya bakal muncul di Toy Story 5. Tapi kan, ini dari kemarin ada billboard, kalau kita bilangnya Videotron gitu kan lah. Di sini terlihat Disney Pixar itu ngasih inisial TS dan juga ada Toy Story. Ada yang bilang Taylor Swift akan ngisi suara di sana. Dan juga ada yang bilang kalau sebenarnya Taylor Swift itu nggak ada karena Toy Story lagi proses mixing, proses finalize, dan bahkan dibilangnya ternyata kalau Taylor Swift ini kerjasama sama Disney untuk ngerilis video-video konser. Dan gayanya itu emang disesuaikan sama gayanya Disney. Wah, yang mana bener sih sebenarnya terserah ya. Tapi yang penting kalau lo pengen lagu Taylor Swift favorit diputerin, requestin kesini. WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention therockinlife.bali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

with you, T-R-L. Where everyone can be a rock star.

sosial media dicek, kamu bisa request di situ. Tapi kamu gak bisa nih nyari space yang baru karena baru aja jurnal Environmental Research Writers ini bilang kalau populasi global sekarang ini mencapai 8,3 miliar gak akan bisa bertahan dalam jangka panjang untuk menghabiskan tempat gitu. Maksud saya tanpa menghabiskan tempat, ekosistem, nambah perubahan iklim, dan mengancam ketahanan makanan dan air kita. Jadi menurut Profesor Ekologi Global dari Flinders University, Corey Bradshaw, ini dia bilang, kalau sebenarnya angka bumi yang aman itu cuma di sekitar 2, miliar orang. Tapi sekarang bumi ini sudah ada di angka, wah, sudah ada di angka 12,4 miliar orang di akhir 2060-an dan 2070-an kalau tren ini berlanjut. Yang parah itu adalah negara-negara kayak kita nih, negara tropis. Pertumbuhannya cukup tinggi, terus tempatnya nggak banyak dan tersebar karena pulau-pulau gitu. Nah, pikiran nih sekarang, mungkin sebelah rumah lo ada sawah. Mungkin besok, ya 10 tahun lagi lah sawah itu udah berubah jadi gedung bertingkat. Atau lihat aja sekarang, sekitar tempat kita, udah banyak belum gedung-gedung yang pintunya banyak? Tapi itu kos-kosan sih ya.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin.

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Latin Life Bali. Beres warna masih di sini Rockstar. Nemenin kamu sampai sore sebelum kegiatan. Sampai jam 4 sore ya. Kita masih di Rockin Holiday dan... Nih, saya barusan lihat satu artikel yang lucu banget dari liputan6.com di mana pemerintah Amerika lagi nyiapin desain uang kertas $250 yang gambarnya mukanya Donald Trump. Oke, pertama dia adalah presiden aktif. Kedua, ternyata ada undang-undangnya loh, di mana pemerintah Amerika itu kalau nyetak duit itu harus orangnya udah meninggal, yang udah nggak ada gitu, boleh. Nah, sekarang mereka lagi mencoba membuat rancangan undang-undang yang diperkenalkan tahun lalu untuk bikin pengecualian untuk presiden aktif ataupun mantan presiden. Jadi rancangan duit kertas ini disiapin untuk ulang tahun ke-250 dari kemerdekaan Amerika sebagai penghormatan terhadap deklarasi kemerdekaan Amerika di tanggal 4 Juli 6. Jadi gimana? Lo akan nyari duitnya $250 ini untuk souvenir, kan lumayan ya $250. Apalagi sekarang dolarnya hampir 18.000, 17.000-an. Saya dikasih $100 aja udah seneng, apalagi 250. Langsung saya koleksi di supermarket terdekat.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran, klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi, @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Number One Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Masih ngeliat-liat hal-hal yang lucu gitu kan ya di e-commerce. Apa yang bisa kita beli gitu kan. Nah kalau saya karena punya anabul, yang saya pilih biasanya itu adalah ya kayak makanan anjing yang diskon-diskon, kemudian aksesoris beberapa. Tapi yang baru nih dari Channel News Asia, jadi ada satu perusahaan namanya Meng Xiaoyi, itu baru aja merilis kalung peliharaan yang tersambung ke aplikasi handphone kita. Ada satu aplikasi gitu yang bisa menerjemahkan mulai dari gonggongan anjing, meongan kucing, sampai vokalisasi binatang peliharaan lainnya kayak burung gitu dengan tingkat akurasi sampai 95%. Jadi dibilang ini akan membantu pemilik untuk tahu mood anjingnya seperti apa. Harganya sendiri sih belum dirilis ya. Jadi sekarang udah ada pre-order sekitar 10.000 unit. Kalau kita rupiahin, itu harganya sekitar $235 Australia atau kalau dirupiahin, anggaplah dia berarti sekitar 23 jutaan. Pertama, 23 jutaan buat nerjemahin mood dan bahasa binatang peliharaan lo. Iya kalau bahasanya bagus. Kalau binatang peliharaan kita benci sama kita, apa kita gak sakit hati udah ngeluarin duit banyak?

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Dara Suwardana masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Masih kepanasan karena di luar matahari ya, nyentrong banget ya. Tapi Rockstar, kamu pernah gak sih kepikiran sampai kapan cuaca panas ini akan bertahan? Ternyata datanya PBB bilangnya adalah diprediksi suhu bumi akan memecahkan rekor baru nih sebelum 2030. Periodenya panas berbahaya katanya, karena kita tahu bumi ini memang semakin panas, pemakaian mesin-mesin dan lain sebagainya. Kita katanya akan bisa beradaptasi, tapi katanya dengan apa? Belum tahu ya, kan tubuh secara alami memang bisa beradaptasi. Cuman setahu saya sekarang yang paling gampang adalah dengan pakai AC. Dikit-dikit nyalain AC, dikit-dikit nyalain AC. Kayaknya udah bisa deh. Tapi keluar ruangan langsung gobios, panas, keringetan.

this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rocking Life Bali. Daerah suara ada masih di sini, Rockstar, masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Masih ngeliat-liatin cerita teman kita, termasuk seorang model di New York namanya adalah Francesca Puyo. Jadi dia ini baru aja nuntut brand pakaian yang mengontrak dia untuk foto. Wah, jadi si Francesca ini dibilangnya awalnya dia foto standar aja gitu buat produk-produk baju murah menurut dia. Nah, akhirnya produk-produk baju ini dirubah posenya pakai AI, jadi menurut dia lebih vulgar. Ada kancing yang dibuka, kemudian ada kaki yang dinaikin. Ya, model-modelnya gitulah dirubah. Akhirnya dia bilang, ini gak sesuai kesepakatan dan bukan dia, dan pakai muka dia. Ini dianggap sebagai penipuan. Waduh. Dan bahkan dibilangnya, awalnya dia fotonya itu pakai pakaian yang sopan. Bahkan beberapa roknya itu gak ada yang di atas lutut, semuanya di bawah lutut gitu. Dan ini jadi perhatian penting, di mana model-model kedepannya katanya akan dihindarkan dari penipuan model gini dengan kontrak model baru. Tapi ini kan AI, semuanya bisa dirubah. Jangankan AI, dari bertahun-tahun yang lalu aja, dating apps lu bayangin, lu ketemu di dating apps, mukanya mulus, pas ketemuan, jalan kita pengen pulang yang mulus banget, pengen buru-buru, ya kan? Orang banyak filter.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

FM. This is your number one love talent entertainment media, The Rockin Life Bali, where everyone is a rockstar. Dara suaranya masih di sini, masih dengerin lagu-lagu enak, masih muterin buat kamu, ya kan? Dan kamu pernah nggak sih sadar rockstar? Karena beberapa orang tuh bilang adanya kenaikan harga itu karena banyaknya permintaan. Seperti yang saya baca dari liputan6.com tentang praktek getok harga kamar di Busan, Korea Selatan. Karena kan mereka bakal konser nih di 12-13 Juni di Stadion Utama ASEAN Busan. Ternyata penginapan-penginapan dekat situ langsung naikin harga. Ada yang 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Jadi anggota BTS sendiri marah-marah nih. Mereka bilang harusnya, udahlah ini kan memajukan pariwisata, bikin orang datang ke Korea, bikin orang nginep, bikin perputaran ekonomi, bukan malah dinaikin harganya. Iya benar juga sih, tapi ada juga loh negara yang dengan alasan ekonomi malah naik-naikin harga. Misalnya harga motor yang di bawah 10 juta dinaikin jadi 30 juta. Harga sepatu ratusan ribu jadi 2, sekian juta. Tapi saya lupa deh negaranya.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suaranya masih di sini, Rockstar. Masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Keingetan nggak sih zaman dulu pas kita kecil kayaknya? Pap, sebelum saya kali ya. Ada pesawat yang dibilang Concorde yang kecepatannya luar biasa. Tapi udah nggak dipakai lagi karena katanya boros bahan bakar. Walaupun penerbangannya cepat gitu kan. Nah, sekarang ternyata di Jepang, jadi Badan Penjelajahan Antariksa Jepang atau JAXA itu dilaporkan mengembangkan pesawat jet penumpang hypersonik masa depan yang bisa mempersingkat waktu tempuh perjalanan kamu. Bisa 2,5 kali lebih cepat dibandingin pesawat supersonik Concorde. Dan dalam uji coba terbaru, mereka udah bisa terbang dengan kecepatan Mach 5 atau sekitar 5 kali kecepatan suara. Jadi kecepatan Mach 5 ini udah cepet banget gitu kan ya. Dan pesawat ini dibilangnya, diklaimnya mampu bertahan di bawah suhu ekstrim yang mendekati 1000 derajat Celcius akibat gesekan udara. Jadi kalau dia meluncur tuh kayak bola api gitu, Rockstar. Dan bahkan sebagai perbandingannya, dari Tokyo ke Amerika yang tadinya sekitar 12 jam nantinya akan bisa menjadi 2 jam aja. Keren juga ya. Pertanyaan saya tapi gini, influencer, selebgram, teman-teman kita nih, apa mereka akan tetap bisa nih ngevideoin awan yang ada di selama penerbangan? Atau cuman kayak, nyampe. Gimana dong? Apa nanti fasilitasnya juga kurang? Gak dapat lagi makan, diganti roti?

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Monas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: leave a message after the beep.
1: Cici, lo udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
3: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
3: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: I'm selfish.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: RTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: Hai Rockstar, selamat pagi.
3: Yes, as one part of them, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
2: Hai, balik lagi di GMHR barengan Yuyu Medelin dan juga siapa di sana?
3: Pastinya hari ini ada Rockstar, dan pastinya kita bakal menemani kamu dari pagi hari ini sampai pagi lagi.
2: Betul.
3: Karena pastinya masih dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi hari ini, Rockstar. Dan buat lo Rockstar yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan.
2: Betul. Yang di hati jangan jalan-jalan. Begitu ya.
3: Yang boleh jalan-jalan cuman siapa?
2: Siapa? Yang mereka yang punya cuan ya.
3: Oh, yang mereka yang punya cuan.
2: Yang gak punya cuan udah kerja aja dulu. Nanti kumpulin baru jalan-jalannya nyusul.
3: Ya, pokoknya apapun yang kamu kerjakan, yang kamu laksanakan hari ini, Rockstar, semoga menjadi hal yang baik.
2: Yes.
3: Setelah kita kemarin long weekend, weekend ya.
2: Yes.
3: Jadi kemarin udah sempat libur panjang banget, akhirnya kembali lagi mengikuti rutinitas dan aktivitas.
2: Benar.
3: Yang lo biasa kerjakan, lo Rockstar.
2: Produktif lagi ya.
3: Yes. Semoga apapun yang kamu kerjakan lancar ya.
2: Amin.
3: Langsung aja deh kita buka ya. This is GMHR. Good morning.
2: Happy Rockstar.
3: Yes.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika mengungkap potensi banjir atau rob di 6 wilayah pesisir Pulau Bali yang diperkirakan terjadi pada tanggal 5 Juni 2026. Kepala BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho, mengatakan adanya fenomena bulan purnama pada tanggal 31 Mei 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Berdasarkan pantauan data level air dan prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di 6 pesisir di wilayah Pulau Bali, di antaranya pesisir selatan Jembrana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, pesisir Kabupaten Gianyar, pesisir selatan Kabupaten Klungkung.
2: Berita kedua dikutip dari antaranews.com. Prancis telah menahan sebuah kapal tanker minyak milik Rusia di Samudra Atlantik Senin 1 Juni 2026. Emmanuel Macron menyatakan kapal dinamai Tagore tersebut berasal dari Rusia dan berada di bawah sanksi internasional karena berlayar di perairan internasional. Sejak September, Prancis telah menyita 3 kapal lain yang memiliki armada bayangan Rusia. Tapi kapal-kapal tersebut diizinkan berlayar setelah pemiliknya membayar denda. This is Herweda.
1: This is Yuyu Medelin.
2: For the Rocky Life Bali
1: Newsroom.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar. Nah, BFF kali ini,
2: yes,
1: kita gak ngomongin kamu,
2: tapi ngomongin,
1: lebih ke kita bahas Dua Lipa yang resmi menikah sama Callum Turner secara rahasia.
2: Iya.
1: Jadi biasa kalau Rockstar ya, artis-artis itu tuh ngelakuin pernikahan secara intimate.
2: Betul.
1: Atau
2: rahasia. Karena sekarang udah nggak musim untuk nikahnya tuh yang heboh-heboh. Sekarang intimate yang didatengin cuman kayak teman deket, keluarga. Makanya nih kemarin sejumlah media internasional kayak Vogue, terus Vanity Fair, terus E-News, itu tuh melaporkan kalau pasangan ini telah resmi menikah dalam upacara kecil dan private di Old Marylebone Town Hall di London.
1: Dan banyak banget foto yang beredar, Rockstar. Jadi Dua Lipa kelihatan pakai busana counter
2: speecher,
1: susah banget bacanya.
2: Ini dia pakai
1: ini udah lengkap dengan sarung tangan putih dan topi rancangan Stephen Jones.
2: Wow.
1: Keren
2: dan,
1: ya.
2: Dan si Callum Turner sendiri tuh with a navy classic gitu. Pokoknya mereka tuh kelihatannya kayak vintage couple banget deh saat itu. Nah, selain itu nih Rockstar Media juga bilang kalau Dua Lipa dan Callum Turner sedang menyiapkan perayaan pernikahan yang lebih besar di Italia dalam waktu dekat.
1: Oh, berarti gitu ya. Zaman sekarang ya nikahnya dua kali. Tapi yang penting sama pasangan yang sama.
2: Betul.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, Music Lab kali ini akan menambah ke playlist kamu.
2: Iya,
1: yes, jadi kita pastinya kali ini kedatangan musisi Indonesia lagi, Rockstar.
2: Bener.
1: Juicy Lucy.
2: Yes, one and only ya.
1: Yang baru aja ngerilis single terbaru mereka. Judulnya Gurun Hujan.
2: Gurun dan hujannya.
1: Gimana tuh?
2: Jadi mereka ini tetap mengikuti benang merah karya-karya Juicy Lucy sebelumnya ya. Kayak Lantas, Tampar, dan Gurun Hujan juga menceritakan tentang seporsi kekalahan dalam percintaan.
1: Maksudnya seporsi kekalahan?
2: Jadi kayak mereka menikmati kekalahan dalam cinta. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan, tapi ya udah gitu loh, dinikmatin sakitnya.
1: Ini jadi
2: kayak
1: sepas
2: gitu.
1: Banget Rockstar yang mungkin tanda kutip kamu mengalami atau merasakan seporsi kekalahan dalam percintaanmu.
2: Betul.
1: Yang mungkin baru aja kemarin abis diputusin.
2: Aduh.
1: Yang masih gamon.
2: Ini kayak sama ya. Soalnya nih Rockstar, lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang terjebak dalam hubungan atau situasi sepihak. Jadi tentang komunikasi yang tidak pernah sejalan, banyaknya kesalahpahaman yang berujung sia-sia, atau rasa rindu yang gak akan pernah menemui titik temu. Aduh, dalam banget ya.
1: Dan pastinya di lagu ini, nuansa yang dibawa musiknya adalah pop jazzy. Langsung aja deh kita puterin ya. This is Juicy Lucy with
2: Gurun Hujan.